0: Okey, baik, anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi bersama dengan Syed Amar pada waktu ini. Dan sekarang ini pun kita nak kongsikanlah info mengenai sukan Asia. Atlet Malaysia semuanya hebat-hebat belaka kan? Sebab baru-baru ini skuad pecut berpasukan wanita negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih pingat perak sambil memecahkan rekod kebangsaan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan trio yang dibarisi Izzah Izzati Asri, Anis Amira Rosidi dan Nur Alisa Farid mencatat masa 48.566 saat dalam aksi final di Velodrome Izu Shizuoka, Jepun. Jadi tahniahlah kepada trio pecut wanita Malaysia yang meraih perak dalam acara berbasikal. Jadi itulah dia. Dan juga jangan lupa untuk saksikan segala perlawanan ataupun laporan yang menarik mengenai sukan Asia yang akan disiarkan di aplikasi RTM Click dan juga di TV RTM sendiri lah. Okay, dan sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Zizan dan juga Sonawan, Cintaku, hanya di siaran Negeri FM.
1: Kartelo, hello. Hey,

0: I love you.
1: Satu, dua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengan framing at sampai bila-bila. Dan pada waktu ini ada cerita yang membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia sebab ada kena-mengena dengan pasport kita ni. Sebab baru-baru ini pasport Malaysia kini berada di tangga kedua terbaik dalam dunia dalam The Passport Index Global Ranking 2026. Dan Jabatan Immigration melalui Facebook turut mengatakan pengiktirafan ini sekaligus memberikan pemilik pasport Malaysia akses ke 175 destinasi. Banyak tempat kita boleh melancong tau. Dan daripada jumlah itu, 129 destinasi menawarkan kemudahan bebas visa, manakala 46 destinasi membenarkan visa semasa ketibaan. Jadi sebanyak 23 destinasi pula memerlukan visa. Dan hal ini juga menunjukkanlah Malaysia mempunyai kestabilan, reputasi yang baik dan hubungan diplomatik yang kukuh dengan banyak negara lain. Kemain tau, kita punya pasport nombor 2 terbaik dalam dunia. Jadi kita perlu rasa bangga dengan perkara itulah. Jadi kalau anda semua kalau nak melancong, bawa lah mahal sekali. Janganlah pergi sorang-sorang. Kita nak teman awak. Jadi bagi anda semua, jangan ke mana-mana jugalah. Terus kekal di siaran Negeri FM Frekuensi 92.6. Sebab sekarang ni kita nak healing kejap lah. Bawa kursi healing keluar tu. Kita dengarkan lagu Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Okay, di Gafan Bingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.47 minit pagi. Dan tadi lagu daripada Aizat yang berjudul Fikirlah menghiburkan anda. Dan pada waktu ini pun nak kongsikan info trafik. Macam biasa kita lihat menerusi aplikasi X D Plus. Setakat ini kerja penyelenggaraan ada di kilometer 78.0 hingga kilometer 81.0 arah utara dari Macap ke Air Hitam. Lorong kanan ditutup namun trafik masih lagi dalam keadaan terkawal lah. Dan bagi anda yang menuju ke kawasan Kuala Lumpur, sedikit sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi. Dan kemalangan juga dilaporkan di Elite kilometer 14.4 arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights. Lorong kecemasan terhalang namun trafik juga sesak. Dan sekarang ini pun ada juga pendengar yang request ataupun menghantarkan ucapan lah. Katanya hujan lebat kena berteduh pula di tengah laman. Doakan saya mendapat jodoh dengan wanita yang beriman. Nah, itu dia tadi daripada Abang Mitra 7. Okey, dan pada waktu ini pun kita nak teruskan dengan lagu yang seterusnya. Dan kejap lagi pukul 9 pagi tepat, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah perkembangan semasa di dalam dan juga luar negara. Jom kita dengarkan Dewa dengan lagunya Satu, hanya di siaran Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian gunding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang, sebaliknya ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai ekstisah, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun.

0: Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
1: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
1: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Ramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan tepat pada waktu ini 9.15 minit pagi. Kembali lagi dalam segmen Radar Pagi bersama dengan saya Amar hingga pukul 10 semestinya dalam siaran Negeri FM frekuensi 92.6. Dan bagi anda yang baru je mendengar, terima kasih. Jangan ke mana-mana sebab Amar akan teman anda dengan lagu-lagu yang pastinya hits sepanjang perjalanan anda. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa dekat Amar, seperti biasa WhatsApp je dekat nombor konti 0126 03 0603. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu terbaru daripada Nur Aniza Idris, legenda tanah air, dengan lagunya Salam Kaut, hanya di Negeri FM. Ingat sampai apa? Sampai bila-bila.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah, buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah kalau apa jangan kata
2: ya potih-potih itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan misalkan orang apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: R-A-N-G.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, itu tadi lagu daripada Dayang Nur Faiza, Umpan Jinak di Air Tenang, semestinya di siaran Negara FM berwaktu ini 9.33 minit pagi. Jadi kadang-kadang kan pagi-pagi ni bila kita bangun, termasuk di Amaz ni kan, badan kadang dah bangun tapi semangat tu macam masih dekat atas katil lagi kan, macam ralat je nak bergerak. Jadi kadang-kadang bila nak pergi kerja ni, ataupun nak hantar anak sekolah, ataupun bagi pelajar-pelajar yang nak masuk kelas, nak hadap meeting lagi, belum buat apa-apa lagi, kepala kita dah fikir, aduh panjang hari ni kan. Tapi tak apa, kalau pagi ni anda rasa macam tak berapa okey, jangan paksa diri untuk fikir sampai malam. Sebab kita kena jalan dulu satu-satu. Jadi kita selesaikanlah dulu apa yang ada kat depan mata kita, sampai je tempat kerja, buat kerja yang pertama, lepas tu baru kerja yang kedua. Jangan kita buat semua benda sekaligus. Kalau ada masalah, kita fikir bila sampai masa dia je. Jangan kita bawa sampai ke tempat kerja ataupun sampai ke malam nanti. Jangan kita orang kata bayar hutang masalah lah yang belum berlaku. Itu dia kan. Dan kepada sesiapa yang tengah memandu ataupun sambil buka di kedai, bagi anda, anda perlu rasa semangat lah, sebab kita semua dah sampai sejauh ini dalam kehidupan kita. Jadi tak perlulah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab masing-masing ada orang kata chapter dia dalam kehidupannya kan. Okey, bagi anda semua, teruskan semangat anda dan positivity untuk meneruskan hari awak pada hari ini. Jadi untuk waktu ini, kita terus dengan lagu daripada Akim and the Magistrate, Rampas, hanya di siaran Negeri FM.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yom ni girlfriend, ingat sampai bila-bila. Dan nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi. Dan terima kasih kepada anda yang dah pun layan selama 4 jam ini. Dan selepas ini pun anda akan bersama dengan DJ Azizi untuk segmen Santai Negeri FM. Jadi amat tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Salam Music, Tenang di Syak Alam. Jadi terus kekal di 92.6 hanya di Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pinas yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Nagoya FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bola pejar kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani pagi Rabu anda 30 September 2026 bersama 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi Santai at Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, selama 4 jam ini saya akan bersama dengan anda dengan pelbagai lagi informasi yang akan kongsikan dan pastinya pada pukul 11.15 minit pagi nanti kita ada tetamu yang akan bersama di bilik siaran ini dan disamping itu juga dengan info-info yang saya kongsikan untuk anda di mana saja anda berada waktu ini, yang tengah bertugas selamat bertugas, yang tengah memandu selamat memandu, yang berada dekat rumah waktu ini tengah mengemas dan ada juga tengah buat persiapan untuk masak tengah hari dan sebagainya, terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Clicks dan di mana saja anda berada boleh dengarkan kami, okay? Dan di samping itu juga terima kasih rakan tugas DJ Amar yang telah pun terbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai perkongsian menarik. Kini tibalah

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM. Masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syaril Abdul Razak, menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan pastinya yang berada di rumah boleh saksikan secara langsung laporan Harian Sukan Asia Haji Nagoya 2026 yang masih lagi berlangsung sehingga bulan Oktober ini. Dan pastinya juga seperti yang kita kongsikan dari semasa ke semasa, berkaitan tentang kedudukan pasukan negara ataupun kontinjen negara kini berada di kedudukan 11 terbaik. Okay, 11 terbaik, yang mana kalau kita ikutkan persatu pasukan negara amat membanggakan dengan sumbangan 6 pingat emas, 5 perak, 9 gangsa, menjadikan keseluruhan 20 pingat emas yang diperoleh oleh kontinjen negara. Dan negara China paling banyak mengutip pingat emas, iaitu 143, 63 pingat perak, 49 gangsa, manakala Jepun tuan rumah dengan 45 emas, 71 perak, 67 gangsa. Korea Selatan di tempat yang ketiga dengan 24 emas, 27 perak, 45 gangsa. Uzbekistan dengan 14 emas, 17 perak, 13 gangsa. Thailand 12 emas, 9 perak, 12 gangsa. Bahrain 11 emas, 5 perak, 4 gangsa. Iran dengan 10 emas, 16 perak, 11 gangsa. Kazakhstan dengan 9 emas, 14 perak, 25 gangsa. India dengan 7 emas, 21 perak, 25 gangsa. Korea Utara kini mengambil tempat kedudukan 10 terbaik dengan 7 emas, 5 perak dan juga 6 gangsa. Satu pencapaian baik untuk negara waktu ini dengan 11 kedudukannya dengan 6 pingat emas, 5 perak, 9 gangsa, yang mana kita dapat emas lagi menerusi sukan squash. Kemudian penambahan sepak takraw pada waktu yang kita amat-amat tunggukan kerana 36 tahun, akhirnya pasukan negara berjaya membawa pulang pingat emas menerusi berpasukan. Dan tanya juga kepada Ketua Jurulatih Ahmad Jais Barom kerana pada tahun 1990 beliau bersama skuad negara juga sebagai pemain dan kini sebagai jurulatih menghadiahkan buat pasukan negara dan rakyat Malaysia peminat sepak takraw dengan emas. Cuma kita tidak dapat pertahankan antara regu, kita tewas kepada Thailand. Apapun, tahniah untuk sepak takraw dan kita harapkan sepanjang ada lagi pencapaian-pencapaian terbaik yang akan dilakukan oleh skuad negara. Dan pastinya seperti yang saya katakan tadi, 6 emas yang diperolehi menerusi squash, iaitu S.C. Vasangkari mempertahankan gelaran juara, dan seorang lagi iaitu Eng Yen Yao juga mempertahankan gelaran juara untuk squash. Dan acara regu pasukan diikuti oleh Syahir Rosdi, Farhan Ada, Muhammad Azlan alias. Kemudian kita ada acara sukan karate, iaitu Adelia Faye Robert dan juga Syarmani Chandran, serta e-sport menerusi isukan Taj Izrin Aiman Taj Manila. Jadi kepada kita ataupun anda sendiri yang melihat potensi anak-anak dalam sukan e-sport, bagi kesokongan kepada mereka kerana peringkat e-sport ini sehingga peringkat sukan Olimpik dipertandingkan. Dan pastinya kita harapkan ada lagi kilauan pingat emas yang mampu disumbangkan oleh kontinjen negara, dan anda boleh tonton setiap hari di RTM, terutama di Sukan Plus kerana liputan Sukan Asia sedang berlangsung waktu ini yang boleh anda ikuti sehingga penutupnya pada 4 Oktober nanti. Iaitu acara terakhir adalah acara eksterian. Dan waktu ini juga beberapa acara sedang berlangsung melibatkan sukan-sukan hebat juga. Dan pastinya kontinjen-kontinjen negara juga ada beraksi dalam acara-acara yang dipertandingkan. Itu cerita tentang Sukan Asia. InsyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa buat anda untuk pengetahuan tentang perkembangan semasa atlet kita yang sedang beraksi. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa menerusi Santa Anugerah FM. Ingat sampai bila-bila.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ingat sampai bila-bila menerusi santai Negeri FM. Cerita tentang menarik Lita Rasa Mandani ataupun Cerita Rasa Malaysia ke pentas antarabangsa, yang mana lebih 30 produk usahawan FMB tempatan akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Lita Rasa Mandani Kuskop sebenarnya Bahrain Grand Prix 2026 yang pastinya bermula 2 hingga 4 Oktober ini di Litar Antarabangsa Sepang Selangor. Jadi kepada anda boleh datang untuk sama-sama menyaksikan dan juga memberi sokongan kepada perlombaan yang akan berlangsung ini, dan sambil itu juga memberi sokongan kepada usahawan lokal yang akan memberikan pengalaman perlombaan dengan Cerita Rasa Malaysia. Jadi untuk pengetahuan anda, seperti yang kita sendiri maklum, dah lama dah Lita Grand Prix kita tidak melangsungkan kejohanan yang besar ini. Dan dengan kehadiran perlomba-perlomba antarabangsa, perlomba terbaik akan berada di Lita Sepang untuk memeriahkan Grand Prix sebar ini. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang, kerana inilah aksi yang akan kita saksikan. Dan hampir lebih 100,000 telah pun memberi tiket untuk menyaksikan Formula 1 ini yang akan berlangsung bermula 2 hingga 4 Oktober. Dan di samping itu juga ada persembahan hiburan juga disediakan bagi memeriahkan pengunjung-pengunjung ataupun anda yang ingin menyaksikan kehebatan perlomba-perlomba ini beraksi. Di samping itu juga antaranya juga ada persembahan penyanyi dan juga penerbit terkenal Martin Garrix yang akan mengetahui konsert selepas perlombaan pada 4 Oktober. Bila dah datang ke sana, jangan lepaskan peluang untuk berkenalan dengan perlomba, dan juga di samping itu juga menyaksikan perlombaan yang berlangsung. Dan malamnya juga ada konsert yang sangat menghiburkan untuk kita sama-sama menantikan kehadiran ataupun debaran Grand Prix Bahrain ini dalam kalender F1 untuk edisi 2026. Satu rezeki buat peniaga, satu rezeki juga untuk buat negara, kerana pelancong-pelancong luar dan juga dalam akan hadir bagi menyaksikan perlombaan yang dah lama dah, hampir berapa tahun sebenarnya kalau kita ikutkan. F1 ini tidak beraksi, kali ini ada di Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai. Baiklah, terus setia bersama dalam Santai Negeri FM, kerana kita juga akan bersama dengan tetamu istimewa pada pukul 11.15 pagi. Saya akan beritahu kepada anda sebentar saja lagi. Lagu ini khas untuk anda, Juta Citra Terindah Amin Asyel, menghiburkan anda. Layan.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Berat santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Safri bin Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan, yang akan bersama dengan kita menerusi segmen tamu kita berbicara tentang program Madani kita. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM yang menghantar ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda di WhatsApp Negeri FM, dipersilakan insyaAllah. Selepas program ini, kita akan bersama mendengarkan ucapan-ucapan istimewa anda. Hantarkan saja di talian kami 0126-03-0603. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan bersama dengan tamu kita. Ya, itu dia Aziz Rosbi, Nolela menghiburkan anda.

0: Alahai, Nurlela.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, Santai Negeri FM, kita teruskan bersama dalam segmen tamu kita bersama yang berusaha Tuan Muhammad Sabri bin Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan, berbicara tentang program Madani kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Tuan eh?
2: Alhamdulillah.
1: Itu dia, baik. Jadi kita bersama dengan Tuan Sabri hari ini untuk berbicara tentang program Madani kita dan apakah tujuan utama program ini dilangsungkan di Negeri Sembilan. Silakan Tuan.
2: Okey, terima kasih Saudara Azizi.
1: Baik.
2: Dan saya ucap terima kasih juga lah kepada Negeri FM kerana memberi ruang lah kepada saya untuk bercakap berkenaan dengan program Madani kita.
1: Saya.
2: Okey, terlebih dahulu saya bagi perkenalan dululah.
1: Silakan.
2: Program Madani kita ni sebenarnya satu kesinambungan lah daripada program Madani Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum ni.
1: Baik.
2: Yang mana kalau program Madani Rakyat ni dia lebih tertumpu kepada program-program yang berskala besar. Tetapi program Madani kita ni dia lebih berskala kecil dan bersasar.
1: Yes, saya.
2: Dan dilaksanakan di banyak tempat lah. Kalau kata PMR, dia laksanakan di negeri. Satu negeri, satu program.
1: Okay.
2: Tetapi untuk program Madani kita ni ataupun PMK ni mungkin satu negeri tu banyak tempat yang dilaksanakan.
1: Baik.
2: Dan tujuannya adalah untuk kita menyampaikan maklumat dan juga mengeratkan hubungan antara agensi kerajaan, pemimpin dan juga dengan masyarakat sekitar. Jadi itulah adalah tujuan utama kita. Dan konsepnya adalah turun padang.
1: Baik.
2: Yang mana kita kumpulkan pelbagai agensi dalam satu bumbung dan kita bertemu dengan masyarakat setempat. Contohnya pada 3 hari bulan nanti kita akan bertemu dengan masyarakat sekitar Seremban.
1: Saya. Jadi kepada pendengar kita yang berada di Seremban waktu ini berpeluang untuk bersama dengan program ni tuan eh?
2: Ya.
1: 3 betul. Oktober ya.
2: Ya betul. Kalau kata minggu lepas telah pun dilaksanakan PMK ini dan diterajui oleh Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JECOM dan dilaksanakan di Labu dan pada minggu akan datang ni ataupun pada 3 hari bulan nanti kita akan laksanakan di Kompleks Belia dan Sukan Paroi.
1: Itu memang tempat lokasi strategik tu. Kawasan tepi jalan saja boleh kita singgah di sana untuk bertemu dengan agensi-agensi yang dikatakan tadi tuan eh.
2: Ya.
1: Okey, boleh mungkin daripada tuan sendirilah selaku pengarah penerangan Negeri Sembilan berkongsi tentang apa yang rakyat akan dapat hadir daripada 3 Oktober ini yang boleh dipolehi.
2: Okey. Pada 3 Oktober nanti bermula daripada pukul 7.30 pagi
1: baik
2: sehingga pukul 4.30 petang. Kita kita mempunyai pelbagai aktiviti sebenarnya. Antaranya perkhidmatan oleh agensi-agensi kerajaan. Yang mana di situ akan ada pameran dan juga perkhidmatan yang ditawarkan mungkin melibatkan yang masyarakat ingin tahulah.
1: Baik.
2: Contohnya melibatkan Kementerian Pendidikan ada daripada Jabatan Pendidikan Negeri daripada JKM pihak ICU dan sebagainya yang mana akan melibatkan secara langsung lah dengan rakyat. Contohnya ICU mungkin ada yang ingin mendaftar untuk ikasih di situ mungkin boleh mendaftar dan ataupun membuat pelbagai pertanyaan. Dan kita juga ada perkhidmatan daripada pihak JPJ yang mungkin boleh bertanya ataupun mendapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan lesen, kenderaan ke dan sebagainya.
1: Betul.
2: Tetapi ada satu perkara yang mungkin menarik lah pada hari tersebut yang mana JPJ juga akan mengadakan pengagihan helmet secara percuma ataupun pertukaran. Jadi ini mungkin ni akan jadi satu tarikan lah.
1: Ya. Jadi mana-mana pengguna yang ada helmet yang lama-lama tu nampak pertukaran datang.
2: Betul. Tetapi kena ingat kena bawa MyCard dan juga MyKit. MyKit ni kalau kata untuk mendapatkan helmet untuk kanak-kanak.
1: Okey.
2: Perlu ada bawa MyKit lah.
1: Okay, itu di antara yang ada di sana JPJ kemudian mungkin ada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang mungkin boleh di apa ni dimati oleh rakyat sini bila datang ke PMK ni tuan.
2: Ya. Mm-hmm. Selain daripada yang saya sebutkan tadi.
1: Ya, saya.
2: Ada juga perkhidmatan daripada pihak KDN lah.
1: Mm-hmm.
2: Dan pihak KDN ada menawarkan untuk pertukaran Al-Quran secara percuma.
1: Mm-hmm.
2: Yang ni terhad jugalah.
1: Okey. Kan?
2: Antara 100 hingga 200 jumlah dia.
1: Mm-hmm.
2: Dan siapa yang cepat dia dapat awal lah.
1: Mm-hmm. Eh? Dalam daripada pagi tu sampai ke petang tu lah.
2: Ya.
1: Dan
2: selain daripada itu ada juga perkhidmatan melibatkan pihak kesihatan.
1: Yeah.
2: Melibatkan saringan kesihatan.
1: Baik.
2: So kalau kata mungkin yang tak sempat nak pergi ke klinik pada hari-hari bekerja, mungkin boleh ambil peluang ni lah untuk membuat saringan kesihatan pada hari cuti ni kata.
1: Mana berapa banyak agensi terlibat ni tuan?
2: Secara keseluruhannya hampir 30 agensi.
1: Wah,
2: yang 30 terlibat.
1: 30 betul 30
2: tu. Agensi.
1: Banyak tu.
2: Yang ni kita kumpulkan di bawah satu bumbung untuk kita tawarkan perkhidmatan ni kepada masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat kenalah mengambil peluang ini.
1: Betul.
2: Untuk hadir beramai-ramai ke PMK kita ini yang bertempat di Kombes, singkatan kepada apa tu Kompleks Belia dan Sukan Paro ini.
1: Tapi jika orang luar Seremban dari Rembau ke daripada Kuala Pilihan datang boleh singgah?
2: Boleh, kita ada alukan. Kita ada alukan. Walaupun kita kata kita mengutamakan masyarakat di Seremban, tetapi kita terbukalah kepada secara umumnya kepada seluruh warga di Negeri Sembilan.
1: Ya, baik-baik. Okey, nak katakan juga lah ni tentang PMK ni punya mempunyai pelbagai perkhidmatan dalam satu program ni. Mungkin dapat tuan jelaskan lebih lanjut lagi lah.
2: Okey. Jadi untuk perkhidmatan di bawah satu program ini, sebenarnya kita ada beberapa tujuan lah.
1: Ya, saya tahu.
2: Kita ada beberapa tujuan dan juga pengisian. Tujuan utama kita adalah untuk kita memberi khidmat kepada masyarakat.
1: Yeah.
2: Tetapi dalam masa yang sama, kita nak mendapatkan balik maklum balas.
1: Ya, yeah, saya.
2: Ataupun apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ni.
1: Ya, yeah, saya.
2: Itu adalah salah satu tujuan utamalah. Tetapi dalam kata lain, kita juga bertujuan untuk mungkin dapat menyelesaikan beberapa perkara yang dihadapi oleh masyarakat jugalah. Yang mana di situ kita tempatkan pelbagai jabatan, agensi
1: saya kan?
2: Yang mungkin boleh memberi khidmat nasihat. Khidmat nasihat dan juga pelbagai perkara lain lah. Mungkin ada pertanyaan ataupun cadangan dan sebagainya yang boleh disampaikan kepada agensi-agensi kerajaan yang terbabit lah.
1: Jadi kepada pendengar Negeri FM, seperti yang dikongsikan oleh Tuan Rumah Sabri Abdullah selaku pengarah Jabatan Pendengar Malaysia Negeri Sembilan, ayo kita beramai-ramai pada 3 Oktober ini untuk berada di sana. Lebih 30 agensi pegawai-pegawai akan melayani anda, pertanyaan-pertanyaan dan juga persoalan-persoalan yang boleh diajukan kepada mereka. Okey, Tuan Sabri, kita rehat dulu boleh?
2: Boleh.
1: Kita dengarkan lagu ini, Kaibah Luluh menghiburkan nelayan.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, tamu kita masih lagi berbicara tentang program malam ini kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Ahmad Sabri bin Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan. Okey tuan, kita teruskan dengan soalan PMK ini. Okay. Yang mana apakah mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan mengapa mereka perlu mengambil peluang hadir ke PMK ini tuan? Silakan.
2: Okey, terima kasih saudara Azizi.
1: Saya.
2: Okey, seperti yang saya maklumkan tadilah program ini sangat pentinglah kepada masyarakat untuk diambil peluang. Pertamanya, program inilah adalah peluang untuk masyarakat dan juga agensi kerajaan serta pemimpin yang mungkin akan datang nanti untuk berinteraksi dan juga untuk mendapatkan maklum balas. Dan maklum balas ini kita akan gunalah untuk penambahbaikan mungkin dari segi perkhidmatan kita dan sebagainya. Dan bagi masyarakat pula, inilah orang kata satu peluang untuk lebih dekat mendapatkan perkhidmatan dan juga mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak berapa orang kata jelas. Jadi di sinilah peluang boleh diambil untuk mendapatkan penjelasan daripada beberapa agensi yang turut serta ni. Contohnya dari segi untuk perkhidmatan pertukaran kad pengenalan baru.
1: Betul.
2: Pada hari tersebut ada Jabatan Pendaftaran Negara yang akan membuka perkhidmatan mereka di Combest tu nanti. Jadi di sinilah boleh dapat peluang untuk bertanya sebab benda ni masih baru.
1: Betul tak?
2: Mungkin sambil-sambil mungkin untuk pergi bertukar kat penalan mungkin boleh bertanya terus sekiranya ada apa-apa persoalan dan sebagainya. Begitu jugalah dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain lah.
1: Okey tuan, saya nak tanya tentang infografi yang disebut PMK juga ni, mengenal pasti isu dan juga masalah setempat. Bagaimana perkara ini dilakukan tuan?
2: Okey. Untuk makluman semualah salah satu daripada orang kata peranan Jabatan Penerangan juga ni adalah untuk mendapatkan maklum balas. Ataupun perkara-perkara yang menimbulkan apa ni, sesuatu yang apa mungkin tidak ada dapat diselesaikan di peringkat lapangan. Jadi penerangan adalah berperanan untuk selain daripada menyampaikan maklumat ni, kita akan turut mendapatkan maklum balas daripada masyarakat sama ada apa-apa masalah ke ataupun isu di kawasan-kawasan mereka. Jadi di sinilah kita akan cuba untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan apa-apa isu yang berkaitan untuk kita sampaikan ataupun salurkan balik kepada kerajaan supaya kerajaan dapat membantu menyelesaikanlah apa-apa yang mungkin boleh diselesaikan di peringkat orang kata setempat itu.
1: Jadi Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan ni berperan sebagai tuan rumah lah, mengimpulkan 30 jabatan dan juga agensi, mengajak orang ramai untuk hadir pada PMK atau program melani kita ni pada 3 Oktober tuan. Jadi mungkin daripada tuan sendirilah harapan untuk pendengar kita dan juga masyarakat di Seremban sendiri hadir pada 3 Oktober ini, dan mungkin ada berita baik nak kongsikan bersama dengan pendengar kita.
2: Terima kasih Tuan Azizi.
1: Baik.
2: Untuk makluman semualah, semasa ataupun dalam program PMK ni kita ada menyediakan beberapa hadiah cabutan bertuah.
1: Ini seronok dengar.
2: Yang ni seronok. Dan hadiahnya agak lumayan. Hadiah utama adalah sebuah motosikal. Yang ni
1: menarik ni.
2: Perlu diambil peluang
1: lah.
2: Supaya datang beramai-ramai. Mungkin kalau ada rezeki pada hari tu, mungkin anda merupakan pemenang lah.
1: Diumumkan petang ke macam mana tuan?
2: Kita akan umumkan mungkin dalam waktu tengah hari lah.
1: Tengah hari ya? Tu dia.
2: Waktu tengah hari. Di samping hadiah utama sebuah motosikal tu, kita ada pelbagai hadiah lain lah. Hampir 100 hadiah yang apa ni, daripada barang-barang elektrik. Dan ada pelbagai lah yang mungkin mungkin menjadi rezeki kepada pengunjung-pengunjung yang akan hadir.
1: Betul.
2: Nanti
1: dapat helmet percuma, dapat tukar mic card,
2: dapat helmet percuma, dapat apa tu,
1: Al-Quran.
2: Dan ada pelbagai lagi lah perkhidmatan-perkhidmatan lain. Dan kita juga pada hari tersebut ada jualan rahmah.
1: Baik tuan.
2: Dan juga jualan agro madani.
1: Ini penting ni. Berbelanja berhemah ni.
2: Berbelanja berhemah. Yang mana harga-harga barangan yang ditawarkan pada hari tersebut adalah lebih murah daripada betul. Harga pasaran.
1: Betul.
2: Jadi saya berharaplah mm-hmm. kepada warga ke Negeri Sembilan keseluruhannya lah.
1: Saya tuan.
2: Untuk hadir ke program PMK ini untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan juga selain daripada hadiah-hadiah utama.
1: Betul.
2: Dan satu perkara lagi, kita juga ada menyediakan makan tengah hari lah kepada pengunjung-pengunjung.
1: Ini macam kenduri rakyat
2: macam
1: ke apa ni?
2: Macam kenduri rakyat.
1: Wah, alhamdulillah.
2: InsyaAllah lah.
1: Baik.
2: Yang mana yang datang tu akan dapat makan lah.
1: Ya, baik. Itu dia apa yang dikongsikan oleh Tuan Muhammad Sabri Bin Abdullah selaku pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan. Jangan lepaskan peluang pada 3 Oktober ini bermula 7.30 pagi hingga 4.30 petang.
2: 4.30 petang.
1: Ya. Di Kompleks Sukan Negeri Sembilan Paroi. Ada kata-kata semangat tak Tuan untuk pendengar kita ni? Last ni.
2: Kata-kata semangat.
1: Kata-kata semangat tu saya tengok tu ada tuan tulis kat sana.
2: Untuk semualah warga khususnya warga Seremban.
1: Saya
2: berharap supaya beramai-ramai datang.
1: Baik.
2: Dan dapatkanlah perkhidmatan-perkhidmatan daripada agensi-agensi yang kami bawakan.
1: Baik.
2: Untuk memudahkan ataupun kemudahan kehidupan sekiranya ada apa-apa yang bermasalah dan sebagainya yang berkaitan lah dengan agensi-agensi tu. Jadi ambillah peluang pada hari tersebut.
1: Baik. Terima kasih tuan, kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Sabtu ni kalau tuan ada kat sana kita jumpa kat sana.
2: Kita jumpa di sana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita dah selesai sudah taman tamu kita tentang program Madani kita. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santan Negeri FM, waktu sekarang 11.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami waktu ini mendengarkan lagu-lagu istimewa yang saya keudarakan sehingga pukul 2 petang nanti. Dan pastinya kita dalam segmen hantarkan ucapan anda dan juga lagu pilihan menerusi Santan Negeri FM. Antaranya kita ada ucapan Hadi Gombak nak minta lagu Belum Berakhir. Nyanyian Aisyah Syara dengan ucapan berkasih sayanglah sesama kita selagi nyawa di kandung badan. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Terima kasih Adi Gomba. Dan kita juga ada Kak Adi Sya'alam nak minta lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris. Untuk semua yang bergelar anak kerana lagu ini tentang ibu yang semakin tua, jadi hargai sisa-sisa kasihnya sementara ia masih ada. Betul kan? Bila kita berumur, kita semakin meningkat usia dan pastinya seperti yang kita tahulah, kehidupan kita ni saling bertukar dan saling pergi. Dan pastinya orang tua kita, bila kita dah meningkat dewasa, kita pula semakin berumur, mak dan ayah kita juga semakin berusia dan mereka juga dia bila masa akan meninggalkan kita. Jadi selagi ayat mereka ada, selagi ada di harapan kita, pastinya dapatkanlah segala yang terbaik, layan mereka dengan baik dan jadilah anak yang bertanggungjawab menjaga mereka selagi mereka masih lagi bernyawa. Kerana bila mereka tiada nanti, baru kita menyesal, kita akan rasa kesunyian, di manalah akan kita dapat kembali emak atau ayah kita yang telah tiada. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami, jom kita dengarkan lagu ini, Aisyah Syara Belum Berakhir dan juga Scan Kau Dipaksa. Aku terpaksa menghiburkan anda, layan.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM diteruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita. Dan pasti juga kalau anda berada di rumah waktu ini ataupun menerusi RTM Klik, boleh saksikan laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Waktu ini sedang berlangsung perlawanan hoki wanita Malaysia bertemu dengan Indonesia. Malaysia sedang melalui dengan 1-0 dan ada pukulan penalti ataupun bagaimana, menunggu saja kalau dapat pukulan penalti, mungkin satu peluang untuk pasukan Indonesia menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja keputusan daripada pengadil perlawanan Dan anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini, kita ada lagu pilihan Daniel. Nak minta lagu Rahmat Ilahi daripada Mr. President dengan ucapan nikmat mana yang hendak kita dustakan. Jadi banyakkanlah bersyukur dan selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Mizi pula ada ucapan, Mizi Shah Alam nak minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan agailah dia sementara dia ada denganmu, jangan buat dia macam boneka, suka layan tak suka dibuang. Ini siapa ni? Kekasih lah tu kan. Kalau kekasih ialah bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, kan pastinya kalau rasa dah tak berkenan tu terus terang je. Tapi janganlah menipu, berselindung dan sebagainya kan, menghancurkan perasaan orang lain. Berdosa. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan saya waktu ini, jom kita layan lagi lagu-lagu pilihan pendengar kita, kumpulan Chris, Cinta Yang Tersisa dan juga Rio, Layu Di Hujung Mekar, menghiburkan dan layan.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan kami waktu ini dalam Santai Negeri FM. Saya Aziz Syariah Braza masih lagi bersama dengan anda. Dan waktu ini juga, kalau ada yang dah siap masak, boleh kongsi menu tengah hari apa yang anda masak hari ini, kan? Masuk tengah hari ini, perut mula lapar dah ni. Ada yang keluar untuk makan bersama dengan kawan. Ada yang pulang ke rumah untuk makan tengah hari bersama dengan keluarga. Apapun kepada anda, selamat menjamu selera. Dan para peniaga kita lah yang berniaga di warung ataupun di kedai makan, di restoran dan sebagainya, layanlah pelanggan anda dengan senyuman. Dan pastinya kalau masakan yang sedap, mereka akan datang kembali untuk membeli makanan yang anda jual, kan? Dan juallah dengan harga yang berpatutan dan istimewa buat kawan-kawan kita ataupun pelanggan-pelanggan anda. Semoga rezeki itu dapat dikongsikan bersama. Okay? Selamat menjamu selera buat anda sambil mendengarkan kami di Negeri FM. Baiklah, kita juga ada Koda nak minta lagu Zaira yang pergi daripada The Money dengan ucapan, walaupun aku ditinggalkan olehmu, tapi hati tetap kuat dan serta ingat padamu sehingga nafas akhir. Amboi. Dia punya ayat cair lah orang kata, kan? Sampai nafas akhir dia kata, yelah. Orang kata ikhlas, jujur dan sebagainya, kan? Semoga berbahagia adanya. Kita juga ada Ziana Segama nak minta lagu keajaiban cinta. Nyanyian cinta Marlina dengan ucapan, cintamu selalu di hatiku dan tidak pernah gaib. Terima kasih Abang Zizi, yang ramah dan sentiasa melayan pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Kak Ziana kita, yang mendengarkan waktu ini. Bersama lagu Rahmat Ilahi Mr. President dan juga UG14, Bunga Larangan, menghiburkan anda. Jom kita layan.

Baiklah, kita masih lagi bersama lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita ada ucapan Erika Taman Saujana Putra. Ditujukan lagu ini untuk pada pendengar setia Negeri FM. Pilihannya Rembulan Nur Huda. Moga kita semua ceria selalu. Dirahmati oleh Allah sentiasa. Terima kasih Erika. Dan kita ada Solihin Nilai. Minta lagu Kekasih Abadi Zoso. Khas untuk kawan-kawan saya dengan ucapan raihlah cinta sang pencipta kerana itulah kasih sejati. Selamat mendengarkan Negeri FM. Terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu ini. Jimmy Hussein, Boneka Kaca dan juga kumpulan Wow, Kau Yang Satu menghiburkan anda. Layan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Itu dia Negeri FM, ingat sampai bila-bila, lagu-lagu pilihan yang masih lagi menjadi siaran pendengar-pendengar kita, dan pastinya kenangan-kenangan istimewa bila mendengarkan lagu-lagu yang saya keudarakan buat anda. Waktu ini yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Ada yang akan berhenti rehat untuk seketika, dan pastinya juga yang dalam perjalanan ke destinasi, jika anda rasa mengantuk, berhenti kalau menggunakan lebuh raya. Kita ada R&R, rehat, minum dengan air kopi ais ke, kopi O ke, makan tengah hari sikit, kemudian teruskan perjalanan lah. Mungkin ada yang perjalanan jauh dari selatan nak ke utara, utara nak ke selatan, sambil mendengarkan kami melalui frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, yang mana dan pastinya setiap hari Isnin hingga hari Jumaat dalam santai ini, kita ada lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Baik, kita ada Dak Nor, Batu Berendam Melaka, dan minta lagu kumpulan Panji, Sayap Terluka, untuk semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Dak Nor. Dan juga kita ada Arif nak minta lagu Zratri Muhammad, Permata Seni, untuk hiburan semua pendengar dan juga peminat setia kumpulan ekspedisi. Khas untuk arwah main ekspedisi, lagu ini tribute untuk arwah. Semoga anda mendengarkan Negeri FM waktu ini. Terima kasih Arif atas pilihan anda, dan terima kasih juga kepada anda kerana setia bersama dengan saya waktu ini mendengarkan lagu-lagu yang dihantarkan dan juga ucapan-ucapan istimewa. Okey, kita ada lagu ini, The Money Zahira Yang Pergi, dan juga Ziana Zain atau Datuk Ziana Zain, lagunya Mada Berhela, menghiburkan anda layan.

0: kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 12.38 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda. Dan pastinya hari ini 30 September. Hari terakhir bagi bulan September ini. Dan ada yang menyambut hari lahir, kata ucapkan selamat hari lahir buat mereka. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Dan semoga anda terus berjaya. Dan mendengarkan kami sentiasa. Kita ada ucapan seterusnya. Hafiz buat ucapan nak minta lagu kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah, ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dan pastinya selamat menjamu selera buat anda. Hari ini saya kena dengan apa tu, nasi ayam sahaja. Terima kasih Hafiz. Dan kita juga ada Nosdin buat ucapan selamat mendengarkan lagu pilihan saya, kumpulan Elikes, Nota Terakhir, ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dan pastinya terhibur mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar ataupun YY kita. Terima kasih Tuan Nosdin atas ucapan anda. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Mita Marlina, Kearifan Cinta, dan juga kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah, menghiburkan anda layak.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, kita sampai ke penghujung segmen. Sampaikan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda. Dan pastinya untuk saya kongsikan waktu azan Zuhur bagi daerah Tampin dan juga Jempol 1-3 minit tengah hari. Jelebu, Kuala Pilang, Rembau 1-4 minit tengah hari. Port Dickson dan juga Seremban 1-5 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur. Dan pasti juga untuk kita bersama mendengarkan berita dari pusat berita RTM pukul 1 tengah hari. Dan untuk pengetahuan anda, ketika ini skuad sukan Asia hoki wanita kita sedang menarik Indonesia dengan 3-0. Lagu terakhir ini, Ellie Kess, Nota Terakhir dan juga New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Kita dengarkan bersama.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan kami melalui Santai and Negeri FM. Masih lagi bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak di jam yang terakhir ini. Dan terima kasih kepada anda terus setia mendengarkan kami di Santai and Negeri FM. Baiklah, waktu azan zuhur bagi daerah Tampin Jemput telah masuk pada pukul 1:03 tengah hari tadi, diikuti juga pada 1:04 di Rebu, Kuala Pilah, Rembau dan Port Dickson, Seremban 1:05 tengah hari. Selamat menunaikan solat zuhur dan selamat juga menjamu selera buat anda. Dan seperti yang kita dengarkan dah wawarkan kepada anda juga, yang mana suara Al-Quran bakal bergema di Kuala Lumpur sebenarnya dengan majlis tilawah dan juga awazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66, yang mana barisan Qari, Qaria, Hafiz dan juga Hafizah dari dalam dan luar negara bakal berhimpun mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam semua majlis yang syarat dengan penghayatan, keindahan dan juga keberkatan. Bermula 6 hingga 9 Oktober ini, iaitu 9 pagi sesi hafazan, manakala 8:45 malam acara tilawah bertempat di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Jadi kepada anda boleh hadir bersama-sama untuk menyaksikan, dan jika tidak dapat hadir boleh saksikan siaran langsung menerusi TV1 ataupun di RTM Krik dan juga menerusi saluran rasmi media sosial JAKIM. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami, jom kita dengarkan lagu-lagu irama nasyid dan juga dawah menghiburkan anda melalui Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tau ih, ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 1.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Anda masih lagi bersama dalam Santai at Negeri FM. Nak kongsikan juga yang mana esok merupakan perlawanan antara pasukan Malaysia bertemu dengan Singapura yang akan berlangsung di Stadium Sijala Rupat, Bandung, pukul 8.30 minit malam waktu Malaysia, dan sepak mula di sana pada pukul 7.30 minit malam. Dan pastinya RTM sebagai penyiar rasmi bagi FIFA ASEAN Cup 2026 akan memberi liputan lintas langsung ini. Dan dalam kumpulan A ini, pasukan negara sedang mendalui pasukan-pasukan antaranya tuan rumah Indonesia dan juga pasukan Bangladesh. Ini yang kita tunggu-tunggukan. Dan kita harapkan skuad negara pada aksi perlawanan terakhir ini bertemu dengan pasukan Singapura, kita perlu mencipta kemenangan untuk menjadi juara kumpulan A, kerana setakat ini kita berkongsi mata dengan pasukan Indonesia dengan 4 mata, yang mana kita menewaskan Bangladesh 2-0 dan terikat dengan 0-0 bertemu dengan tuan rumah pada 2 hari lepas. Dan kita harapkan pertubungan Malaysia dan juga Singapura ini harus kita saksikan, kerana tantangan yang kita begitu sengit sekali, jiran seberang tambak, dan dalam aksi 90 minit di atas padang ini adalah sangat penting buat pasukan negara, kerana kita mahukan perlawanan yang sangat baik buat pasukan Harimau Malaya, mengekalkan dengan kemenangan dan juga mendalui kumpulan A bagi memberi laluan ke peringkat seterusnya untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kita doakan skuad bimbingan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dan juga barisan-barisan pemain yang pastinya menjadi tumpuan adalah Arif Aiman dan juga Bergeson De Silva, di samping Ketua Pasukan Dan Cole yang menjadi tunjang utama bagi skuad negara. Terus beribur bersama dengan kami, Hyperact, Mengejar Rindu dan juga The Via Band, Orang Yang Salah menghiburkan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santa and the Great FM dah sampai ke penghujung. Saya nak berkongsi berita sedih ini, yang mana sama-sama sebagai rakyat Malaysia kita doakan semoga Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dimasukkan ke sistem jantung negara semalam untuk pemerhatian supaya Tun Dr. Mahathir cepat sembuh dan kembali semula, diberikan kesihatan yang baik. Dan kita sedia maklum yang mana Tun Dr. Mahathir kehilangan isteri tersayang yang telah kembali ke rahmatullah, yang mana kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah kepada yang rahmat Tun Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali yang meninggal dalam usia 100 tahun. Kerana kita tahu Wayarma merupakan peneman setia kepada negarawan tercinta kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kita harapkan Dr. Mahathir Mohamad cepat sihat dan pulang bersama dengan keluarga tersayang menantinya di rumah. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami. Selepas ini DJ Fad akan menemani anda menerusi Moncak Potang dengan pelbagai lagi informasi. Dan terus setia juga bersama dengan kami hingga akhir siaran 12:30 malam menerusi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Saya tinggalkan anda lagu ini, Siti Sarah, Saat Hilang Cintamu, dan juga Exist, Janji Padamu, menghiburkan anda.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ya, Blue FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan buat semua. Salam Rabu juga. Dan pastinya salam Moncak Potang. Sebab sekarang anda sedang mendengarkan Moncak Potang di Negeri FM. Hari ini saya Fad akan teman anda dari jam 2 sehingga jam 6 petang nanti. Alright, kalau di Seremban nampaknya hujan. Dekat sini macam nak hujan ataupun dah hujan tadi. Tak pastilah kan, tapi boleh jadi jugalah. Jadi untuk anda yang berada di luar mungkin berhati-hati, terutamanya yang bawa motor ke kan, kena hati-hatilah bila hujan ni, jalan licin. Dan semoga selamat sampai ke mana-mana saja yang anda nak pergi. Dan kena terus layan Moncak Potang hari ini sebab ada banyak lagi lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini yang saya nak belanja anda. Kita ada 4 jam hari ini daripada pukul 2 sampai pukul 6. Kena stay tune lah dekat frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Atau anda boleh juga untuk dengarkan secara dalam talian. Stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ini Moncak Potang. Asah Moncak.

0: Aduh, sajo yo.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
1: Aku kesal lah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
0: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Eh, boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
0: Boleh, sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan, termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
1: Baguslah macam tu, baru dia tahu langit tinggi rendahnya.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Nugra FM ingat sampai bila-bila The Vamps Wake Up baru saja menghiburkan anda kembali dalam Moncak Petang. Osah Moncak betul lah Fad, begitu tadi macam nak hujan. Dan sekarang ni di Sungai Gadut, rasanya sekitar Senawang juga pun sama jugalah, hujan turun agak lebat juga. Alhamdulillah rezeki kita untuk hari ni kan sekurang-kurangnya dapat mengurangkan sedikit asap-asap jerebu yang kita tengok dekat langit tu kan. Alhamdulillah lah. Tapi bila kita tengok di Met Malaysia untuk di Negeri Sembilan, petang ini memang cuacanya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tetapi dekat Seremban tadi pun dah hujan agak lebat juga. Sekarang ni di Sungai Gadut dan di Senawang, rasanya di sekitar Negeri Sembilan juga mungkin mungkin begitu jugalah kan. Ada yang mungkin hanya renai, mungkin ada yang ribut petir juga. Jadi tak kiralah dekat mana sahaja anda berada kan, hati-hati terus bila hujan lebat macam ni, terutamanya untuk yang memandu, yang membawa motosikal, yang sedang bekerja dekat atas jalan raya kan. Hati-hatilah. Setakat ni trafiknya bergerak lancar kan, tak ada info yang boleh saya kongsikan untuk anda. Jadi bermakna alhamdulillah dekat jalan-jalan semuanya okey. Cuma kalau berdekatan dengan Negeri Sembilan, kita ada kerja penyelenggaraan di kilometer 182.4 hingga 183.4 sebenarnya, arah utara dari Jasin ke Air Keruh. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang, lorong kirinya ditutup. Jadi trafik sesak sepanjang 4 km. Yang lain semuanya bergerak lancar lah yang berdekatan dengan Negeri Sembilan. Okey, kalau anda mungkin sedang mendengarkan Moncak Petang sekarang ini kan, kalau nak kongsikan ucapan, nak kongsikan infografik ataupun ada lagu yang anda nak dengar untuk petang ini, nanti pukul 5 lah Fad belanja. Okey, hantar sekarang lagu permintaan anda, ucapan ke kan, ataupun nak kongsikan situasi di kawasan anda lalu ke, bekerja ke, mungkin hujan lebat, mungkin ada jalan yang sesak tiba-tiba dan sebagainya. Boleh kongsikan dengan kami dekat mana lagi kalau bukan di WhatsApp Negeri FM. Okey, nombornya 0126030603. Kita ada Selamba dari MC Size featuring Joe Flizzo. Moncak Petang.
1: Selama je MC Saz Joe Blazo. Yalo.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila Gerana Skar Cinta dengan Ali Babaska. Baru je anda dengarkan dalam Moncak Potang. Osah Moncak eh. Saya Fad, hari ini saya teman anda sehingga jam 6 petang dalam segmen Moncak ni. Macam-macam lah yang nak dikongsikan dengan anda dengan lagu-lagu terbaiknya. Sebab tu lah anda kena terus layan dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, kita ada ucapan dari rakan pendengar kita. Katanya hari ini hari lahir kawannya. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Syuk S2 katanya. Oh, orang Seruan 2 lah ni. Okey, selamat hari buat Tuanku Syukran Naziran katanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Semoga yang baik-baik lah untuk beliau katanya kan. Alhamdulillah, baik kawan dia dapat apa, berikan ucapan selamat hari lahir kan. Dekat radio pula tu. Okey, terima kasih saya ucapkan. Begitu juga untuk Syuk S2 tadi tu. Selamat hari lahir juga Fad ucapkan. Semoga dilimpahkan rezeki, diberkati dan juga pastinya semualah yang baik-baik doanya ditujukan buat anda. Begitu juga dengan anda yang mungkin sama juga sambut hari lahirnya hari ini juga, selamat hari lahir Fad ucapkan untuk anda. Okey, terus positif dan kekal mendengarkan Moncak Potang. Dan kejap lagi pukul 3 kita nak beri laluan kepada rakan tugas Siti Zainab untuk bacakan berita Negeri FM. Dengarkan sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum itu, kita ada Hazama dengan Di Amaran Mama. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegra FM ingat sampai bila-bila. Bisa Bona dari Datuk Atan baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Potang. Osah Moncak Fad dekat sini. Masih lagi menemani anda dan nak bagi tahu untuk orang-orang Seremban. Orang ni 9 lah senang cerita. Sebab tak lama lagi 1 Oktober 2026 hari Khamis ni. Okay, kita ada NAS Adventure 2026 di Nogori Art School ataupun di SMK Tunku Ampuan Najihah. Ini karnival eksplorasi pendidikan, kerjaya, kesenian dan juga keusahawanan yang akan diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang pada 1 Oktober ni, masuk je bulan baru. Nogori Art School ada buat program dengan kemunculan istimewa, ada Azlan and the Tap Writer. Lan tu sendiri akan datang dan berkongsi dalam bicara seni di sana. Termasuklah ada banyak aktiviti menarik yang akan diadakan untuk anda semua yang mungkin akan hadir kan ke NAS Adventure. Ada pertandingan NAS Talent Showcase, Shootout, ada PVMA, terapi kecantikan, ada e-sport juga, Mobile Legend. Yalah kan, untuk budak-budak sekolah ni ramai yang suka main game. Inilah masanya nak buktikan sama ada latihan anda tu, latihan adik-adik ni, luangkan masa main Mobile Legend, adakah ini berbaloi? Inilah masanya kita nak tahu kan, berbaloi ke tidak training anda tu kan. Juga ada pertandingan mewarna, pastinya juga dialog industri oleh KPDN HCP dan Woman World, inspirasi kerjaya masa depan anda. Cewah. Okey, ada pameran agensi juga di mana ada peluang untuk anda mendapatkan maklumat dan juga untuk masa depan. Ada gerai-gerai jualan untuk kita sokong usahawan tempatan kita. Juga jualan rahmah. Ini juga menarik. Pastinya ramai juga yang akan datang untuk membelikan barangan-barangan keperluan pada harga yang berpatutan. Jadi jangan lupalah orang Somban Noni 9 naik kami ni. Kod tak baik apa-apa. Esoklah ni kan, 1 Oktober. Poilah ke NAS Adventure 2026 di Nogori Art School ataupun SMK Tunku Ampuan Najihah. Bermula pukul 8 pagi sampai 2 petang yo. Jangan sampai lewat-lewat petang lah. Memang dah tutup dah, dah habis dah program tu. Okay, baik, kita nak dengar lagu terbaru sekarang ini dari Wani Khairi. Tajuknya Pulang. Terus layan Moncak Potang.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Misi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang belum dapat ingat sampai bila-bila. Itu dari Erin Siti J dengan Arjuna. Baru je menghiburkan anda. Mojak Petang masih lagi di sini menemani anda. Pastinya di Konti Utama Negeri FM. Terima kasih buat anda yang dengarkan kami. Ada yang dengar kat frekuensi, ada juga yang dengar di RTM Click. Terima kasih saya ucapkan. Apa kata untuk anda muat turun aplikasi RTM Click. Sebab bukan je boleh dengar Negeri FM, bukan je boleh dengar semua radio RTM, tetapi boleh juga untuk anda saksikan siaran langsung ataupun sorotan untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, juga Piala ASEAN FIFA 2026. Di mana Harimau Malaya sekarang ni berada di tempat pertama lah untuk kumpulan. Tapi tak apalah, kejap lagi kita sembang lah banyak lagi tentang Harimau Malaya kita kan. Memang sangat teruja lah lepas dah lama tak dapat tengok aksi Harimau Malaya kita yang sebenar kan. Okay, sebab sekarang ni Fad nak bercerita berkenaan dengan Buku Merah. Jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempoh. Yang itu lagu. Kan, sebab kalau tamat tempoh memang tak boleh keluar negara. Kita nak cerita tentang pasport Malaysia. Yang kini kalau menurut sumber Passport Index Global Ranking 2026, pasport Malaysia kini berada di tempat kedua terkuat di dunia. Wow, memang sangat wow kan. Alhamdulillah, sekarang ini pasport Malaysia berada di tempat yang kedua di peringkat global dengan 175 destinasi yang boleh kita pergi. Kan, kalau ikutkan sebelum ini 2025, pasport Malaysia juga berada dalam kedudukan yang baik, pada kedudukan ketiga. Tetapi untuk tahun ini 2026 nampaknya naik satu lagi anak tangga, maknanya pasport kita semakin kuat dan semakin baik. Dan kita juga sebenarnya, walaupun kita berada di tempat kedua, tapi bukan negara kita sahaja. Sebenarnya negara ASEAN seperti Singapura, kan, jiran kita pun sama juga di peringkat global, tetap berada di kedudukan yang kedua. Kalau yang lain-lain ada Brunei di tempat yang ke-18, Timor Leste di tempat ke-46, Thailand tempat ke-53 dan yang lain-lain lah. Jadi alhamdulillah, itu satu berita gembira sebenarnya untuk kita rakyat Malaysia. Bangga kita kan bila pasport kita menjadi antara yang terkuat di dunia di peringkat global. Maknanya memang apa, sangat bagus, dan itu antara berita yang terbaik lah yang dapat kita dengarkan. Terutamanya sekarang ni semangat kita dengan patriotik ni memang sangat-sangat tebal, sebab kita baru je lepas selesai bulan kebangsaan kita. Lepas tu ada lagi semangat tu masih lagi membara untuk Sukan Asia Aichi Nagoya, lagi membara lagi dengan Piala ASEAN FIFA 2026. Jadi banyaklah nampaknya antara berita gembira, kabar gembira yang dapat kita dengar. Kan, jadi alhamdulillah, lepas ni pergi cek Buku Merah anda, adakah masih lagi tamat tempoh ataupun belum. Kalau belum tamat tempoh, okey. Kalau dah tamat tempoh, boleh pergi renew lah. Kalau anda nak keluar negara, lepas tu boleh flex dekat kawan-kawan, pasport kita antara yang terkuat di dunia, nombor 2. Wah, macam Fad tengok di Instagram, Isokot Guy memang selalu buat konten-konten macam tu kan. Jadi Fad juga ada tengok, dia buat konten berkenaan dengan pasport Malaysia yang kini nombor 2 terkuat di dunia. Memang sangat menarik, sangat kelakar. Anda juga boleh saksikannya dekat social media lah. Okay, baik, kalau anda nak tengok dengan lebih lanjut, nak tahu lagi, nak baca lagi, kan, nak tengok mana lagi negara ASEAN berada di kedudukan keberapa, boleh anda terus ke media sosial kami. Dekat Facebook ada, kat Instagram pun ada. Boleh cari Negeri FM Official Dalalang tu, terus tekan butang follow, kan senang. Alright, sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan Hyperact. Ku tiba lagi, dengarkan dalam Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Black Raven ingat sampai bila-bila Anmesh Kamaleng dengan Hanya Rindu. Anda baru je dengarkan dalam Moncak Potang Osah Moncak. Kalau rindu macam biasa, jangan lupakan frekuensi ini 92.6, 95.7, 107.7 untuk ubat rindu anda. Dengan terus layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang. Kalau nak hantarkan ucapan, mungkin nak hantarkan lagu permintaan anda macam biasa, terus hantar ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Sekejap saja lagi akan masuknya waktu solat fardu asar di Seremban pada pukul 4.11 minit petang. Jadi Fad mewakili rakan-rakan di Moncak Potang ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua seketika nanti. Sekarang ada Amir Jahari dengan sebuah puisi. Dengarkan dalam Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi

0: Benito, Negri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur, maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, The Graven mengingat sampai bila-bila. Itu dia Hubestang dengan The Reason. Baru saja menghiburkan anda. Kembali dalam Moncak Potang. Osah Moncak eh. Masih lagi Fakta teman anda di sini. Sekarang 4.35 minit petang. Saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Tadi di Seremban telah pun masuk pada pukul 4.11 minit petang. Alright. Saya mewakili tim Moncak Potang lah. Alright. Ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Terima kasih kerana memilih Negeri FM menjadi teman anda sepanjang perjalanan ke, ataupun teman anda tengah minum, tengah lepak-lepak ke dekat rumah tu, ataupun ada yang mungkin dengar kita di RTM Click kan, sambil-sambil bersukan ke. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Alright, kalau di sini di Sungai Gadut ni, alhamdulillah cuaca ni dah kembali baik. Cuaca memang baik pun daripada tadi. Cuma tadi hujan lebat juga turun. Lepas tu sekarang ni dah berhenti dah. Ini di Sungai Gadut lah. Kan mungkin di Seremban ataupun di kawasan-kawasan lain, di Kuala Pilah, di Rembau, di Jelebu, di Nilai ke, mungkin berbeza kan. Tapi yang betulnya di Met Malaysia memang menunjukkan untuk hari ini di Negeri Sembilan memang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi perhatikan jugalah keadaan cuaca dekat sekeliling anda supaya kita boleh sesuaikan dengan aktiviti yang kita nak lakukan, terutamanya petang ni lah. Bila kita rancang baik-baik, insyaAllah kan dapatlah kita menjalankan aktiviti kita seperti biasa. Alright, dan kalau kita tengok sekurang-kurangnya bila hujan tadi, dapatlah kurangkan sedikit asap jerebu dekat langit yang kita nampak sekarang ini. Dah okey sedikit lah kan. Tapi kalau tengok masih lagi agak tak berapa baik kan, bacaan IPU-nya mungkin agak tinggi. Kalau boleh kita lebihkan aktiviti di dalam rumah ataupun di dalam bangunan lah. Kita kurangkan aktiviti dan juga kurangkan berada di luar. Yang berada di luar kan, perlu bekerja dan sebagainya, sentiasa berhati-hati dan jaga kesihatan dan pemakanan anda juga. Alright, high pack pasti terjadi. Dengarkan dalam Moncak Potang. Sama-sama.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Mendagri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Dato' Jamal Abdillah, Lukas Sikta dan Kimi Kimo dengan Neraca baru sahaja menghiburkan anda. Moncak Batang masih lagi bersama Fad. Dan sekarang ni, Fad nak kongsikan dengan anda di mana tinggal 6 hari sahaja lagi sebelum kita ke Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Kali yang ke-66, membuka tirai di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Pada 6 hingga 9 Oktober nanti, bermula pukul 9 pagi, sesi hafazan sehingga 8.45 minit malam dengan acara tilawahnya di Dewan Merdeka. Majlis penutupan dan penggunaan hadiah pula akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 9.45 pagi. Jadi sama-sama Fad nak ajak anda semua untuk saksikan kemerduan bacaan Qori dan Qariah serta Hafiz dan Hafizah dari dalam dan luar negara mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah majlis yang penuh penghayatan dan keberkatan. Kalau tak dapat hadir, jangan lupa untuk saksikan secara langsung menerusi TV1, TV Al-Hijrah, aplikasi RTM Click dan saluran rasmi media sosial JAKIM. Alright, dan seterusnya, sekejap lagi pukul 5 petang kita akan ke utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selepas itu 1 jam lagi Fad teman anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Moncak Petang. Osah moncak.

Ya, The Great Fame sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Rabu. 5.21 minit petang, kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Kadut. Pastinya menemani anda sekarang ini, saya DJ Fat dalam Moncak Potang. Osah moncak eh. Dan terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Ada yang dengar kita di frekuensi, ada juga yang dengar kita secara dalam talian. Tak kiralah di mana-mana saja platform anda dengarkan Negeri FM, terima kasih yang tak terhinggalah saya ucapkan. Masih lagi berpeluang untuk saya teman anda untuk jam yang terakhir ini dalam Moncak Potang dengan pelbagai lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini, yang mana kejap lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk atlet Malaysia lah. Di mana hari ini banyak juga aksi yang berlangsung, yang telah pun selesai pun ada juga, yang masih lagi berlangsung pun ada. Begitu juga dengan skuad Rimau Malaya kita yang menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026. Pastinya itu yang akan dapat kita sembangkan sekejap sahaja lagi. Dan apa kata untuk sekarang ini, anda terus berhibur bersama-sama kami dalam Moncak Potang. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 ataupun stream sahaja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Harap Palsu dari Apis featuring Musa Tira. Terus layan Moncak Potang. Osah moncak eh.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila kau ilhamku dari Manbai. Anda baru je dengarkan dalam Moncak Potang Ngosah Moncak. Okey. Macam yang Fad beritahu tadi, nak update untuk aksi atlet Malaysia lah di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Hari ini ada banyak juga acara yang berlangsung. Yang sedang berlangsung ada, yang setelah selesai berlangsung pun ada. Okey, antaranya e-sport, juga acara aquatic, terjun, acara berbasikal track, acara pedal, dan juga acara pelayaran ataupun sailing. Jadi antara update yang boleh kita dapat, kita nak ucapkan tahniah di atas kemenangan untuk skuad hoki wanita negara yang berjaya menewaskan pasukan Indonesia dengan 3-0. Dua gol hasil daripada penalti corner dijaringkan oleh Karunisa Muhammad. Tahniah dan terbaik kita ucapkan. Juga The Pocket Rocketman Dato' Azizul Hasni Awang menamatkan saingan di heat ketiga dengan catatan masa 10.576 saat dengan mengatasi pencabarnya dari Kazakhstan. Jadi sekaligus mengesahkan kemarahan beliau ke peringkat akhir acara pecut sprint. Dan satu lagi pingat gangsa buat Malaysia melalui anak jati Kedah, Nurul Izzah Izzati, dengan catatan masa 10.512 saat. Beliau menamatkan saingan acara Kirin Wanita di kedudukan ketiga sekaligus menghadiahkan satu lagi pingat gangsa buat Malaysia. Syabas dan tahniah buat Nurul Izzah Izzati. Rezekinya dapat gangsa. Alhamdulillah lah kan. Dapat naik podium, dapat tambahkan lagi pingat untuk Malaysia. Dan maknanya ada banyak lagi penambahan pingat untuk Malaysia. Semoga atlet dan juga kontinjen Malaysia dapatlah mencapai apa yang mereka target, 33 pingat secara keseluruhan. Kalau setakat 12 tengah hari tadi, Malaysia sekarang ini berada di kedudukan yang ke-11 dengan 6 pingat emas, 5 pingat perak dan 9 gangsa. Ini bermakna ada 20 pingat. Tadi ada tambah lagi gangsa dari Nurul Izzah Izzati, dan rasanya ada lagi penambahan. InsyaAllah kita doakan, terutamanya dari The Pocket Rocketman juga, Dato' Azizul Hasni Awang. Kan kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Terus memberikan sokongan dengan menyaksikan siaran langsung ataupun laporan hariannya menerusi RTM. Dan satu lagi, antara yang kita tunggu-tunggu juga, FIFA ASEAN Cup 2026 ataupun Piala ASEAN FIFA, di mana Malaysia berada di kumpulan A, berada juga di division pertama, division 1, dan kita telah pun selesai dengan dua perlawanan, bertemu dengan Bangladesh pada 25 September yang lalu. Malaysia berjaya menang 3-0. Kemudian bertemu dengan musuh tradisi lah, musuh serumpun kita, Indonesia, dan berakhir dengan kesudahan seri 0-0. Jadi sekarang ni kalau dalam peringkat kumpulan tu, Malaysia berada di tangga yang pertama, mata sama dengan Indonesia yang berada di tempat kedua. Cuma kita ada kelebihan satu gol, kan. Jadi disebabkan itu, Malaysia berada di tangga yang pertama untuk peringkat kumpulan A. Dan ada satu lagi perlawanan untuk peringkat kumpulan, yang mana menjadi perlawanan yang paling penting buat skuad Harimau Malaya, kerana perlawanan seterusnya ini akan menyaksikan sama ada skuad Harimau Malaya kita akan terus berada di tangga pertama peringkat kumpulan ataupun berada di nombor dua. Kena menang, misi wajib menang apabila Malaysia bertemu dengan rakan sebelah tambak Singapura pada 1 Oktober 2026 esoklah, di Stadium Sijalak Harupat, Bandung, dan akan bersiaran secara langsung pada 8.30 minit malam waktu Malaysia. Okey, jadi yang menariknya, format untuk perlawanan Piala ASEAN ni, siapa pasukan mana yang berjaya untuk berada di tempat pertama dalam kumpulan akan terus mara ke final, yang mana juara kumpulan A akan bertemu dengan juara kumpulan B pada 5 Oktober nanti, hari Isnin. Manakala yang jadi naib juara kumpulan akan terus untuk ke perlawanan tempat ketiga bertemu dengan naib juara dari kumpulan B, tarikh yang sama juga. Jadi memang perlawanan terakhir ini memang sangat-sangat penting buat kedua-duanya lah, skuad Harimau Malaya begitu juga dengan skuad Indonesia. Nampaknya kita berkongsi mata. Jadi skuad kenalian Tan Cheng Ho perlu menang, dan dengan jaringan yang agak besar lah, kan. Dan juga mengharapkan agar Indonesia bertemu dengan Bangladesh, mungkin jarak golnya tidaklah begitu besar, sehingga boleh potong kedudukan Malaysia yang berada di tempat yang pertama. Sebab kita kalau boleh nak pergi ke final, kan, dapat juara ataupun naik juara, kan.
Itu yang paling diharapkanlah oleh semua peminat-peminat Harimau Malaya. Tak sabar rasanya untuk kita saksikan dan memberikan sorakan dan semangat buat mereka semua. Esok jangan lupa anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Sukan RTM pula, minta maaf, Sukan Plus dan juga RTM Click. Jangan lupa esok insyaAllah bertemu dengan pasukan Singapura 8.30 minit malam waktu Malaysia. Jom berikan sokongan yang padu kepada semua kontinjen negara yang beraksi di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, begitu juga dengan skuad Harimau Malaya dalam Piala ASEAN 2026.

bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam dengan Femingan sampai bila-bila Spider dengan Kasih Latifah baru sahaja menghiburkan anda. Muan Cik Potang masih lagi berada di sini untuk jam yang terakhir. Dan sekejap lagi, selepas dia selesai pukul 6 petang ni, tugas Safat dah pun berakhir. Tinggalkan anda lah untuk segmen Moncak Potang hari ini, edisi Rabu 30 September 2026. Dan jangan lupa esok 1 Oktober, kita dah berada di bulan yang baru. Dan pastinya perlawanan yang ditunggu-tunggu untuk Piala Asia FIFA 2026. Ayuh, berikan sokongan buat Harimau Malaya yang kita cintai, okay? Dan sekejap lagi ekspresi pula akan sambung ambil alih tugas Fad di konti ini, untuk sambung tugasannya hiburkan anda dan juga teman anda lah, tak kira lah, walau di mana saja anda mendengarkan Negeri FM, di frekuensi mahupun di RTM Klik. Untuk saya sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan tujuh nasihat dari Tok T, Kimi Kimo dan Lukas Sita. Assalamualaikum. Bye-bye guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengan Negeri FM juga secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan tak kira ke mana jua destinasi anda. Yang mana sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing.

tanggungjawab kan seharian kita. Jadi tibalah masanya untuk balik ke rumah kan, untuk selesaikan segala tugasan-tugasan kat rumah pula. Jadi apa, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan ya. Nah, mungkin juga ada dalam kalangan perbengar juga yang sedang mengalami kesesakan lalu lintas ke, ataupun mungkin ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan. Jadi apapun, sentiasa bersabar kan, jangan laju-laju kan, jangan rasyi-rasying, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu, boleh membahayakan keselamatan anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain juga. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sebentar tadi rakan penyampai saya Fazrul Amri sudah pun teman anda menerusi moncak petang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kan dah hujung-hujung di bulan September, tak lama lagi kita nak masuk ke bulan Oktober pula. Jadi apapun, semoga segala pelaksanaan kita sepanjang bulan September ni mendapat kemudahan insyaAllah. Alright, jadi apapun, jangan ke mana-mana. Semestinya kita ada pelbagai perkongsian informasi lebih-lebih lagi berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Jadi jangan ke mana-mana. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Kita nak berhibur seketika dengan lagu persembahan daripada Fakhrul Razi, lagu yang bertajuk Kerisakti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan.
1: Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
4: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
6: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.

Ha, Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sayangi jantung kita.
2: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
3: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu persembahan nyanyian kumpulan Flow 88 Zalika membawa kita ke pukul 6.36 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran. Alhamdulillah, selamat petang. Kita nak ucapkan buat penonton Negeri FM yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Ya, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Terima kasih tau kan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi
3: kami tetap anak Malaysia.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bandingkan Malaysia madani.
3: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, sebentar tadi persembahan kumpulan Saujana dan juga Wani Hasrita, lagu yang dirakam semula bersama dengan Wani Hasrita, lagu yang bertajuk Suci Sekeping Hati, baru saja menghiburkan anda, diberi nafas baru, diberikan harmoni yang baru, kan? Lebih fresh orang kata. 7.45 minit malam, alhamdulillah saudara, di sekitar Seremban saya kira rata-ratanya mengalami hujan renyai. Alhamdulillah orang kata salah satu waktu mustajab untuk sesama kita memanjatkan doa adalah ketika waktu hujan. Jadi sesamalah kita minta apa yang kita nak minta, apa yang hajat di hati ya. Dan yang sedang memandu sekarang ni pastikan berhati-hati kan, dengan keadaan jalan yang sangat licin. Lebih-lebih lagi kita kena periksa juga keadaan tayar kita tu, pastikan berada dalam keadaan yang baiklah untuk semua keadaan. Alright, kita nak teruskan lagu-lagu kerohanian sehinggalah pukul 8 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan teruskan hiburan kita dengan nyanyian Tizakia dan juga Yasin Nur Kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila jiwa yang bersedih. Nyanyian Kiha Indrawari baru saja menghiburkan anda saudara. Membawa kita pukul 8.11 minit malam untuk jam yang ketiga kita bersiaran menerusi edisi 30 September 2026 bersamaan dengan Hari Rabu 18 Rabu akhir 1448 Hijrah. Sedikit perkongsian menerusi acara Kirin Wanita kan pelumba basikal trek negara kita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia untuk acara Kirin Wanita untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 berusia 23 tahun menambatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam aksi final yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas menerusi Yuan Liang dan juga Wan Li Chuan. Dan rakan sepasukannya Nur Alisha Muhammad Farid pula menduduki di tempat yang kelima. Dan kejayaan Izzat Izzati itu mengulangi pencapaian bersejarah Fatihah Mustafa.

last. Ha, sebentar nanti insyaAllah saudara, selepas utama 9 malam nanti saya akan kongsikan juga menerusi sukan berbasikal kat The Pocket Rocket Man, berjaya pergi ke peringkat final, insyaAllah nanti kita akan kongsikan. Alright, dan untuk makluman anda, waktu isyak kita akan masuk pada pukul 8.15 malam. Terus saya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: حد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Hazama sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.41 minit malam melalui ekspresi Negeri FM edisi 30 September 2026. Tak lama lagi saudara, kita akan sama-sama ikuti menerusi sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran untuk peringkat antarabangsa kali yang ke-66. Suara Al-Quran akan terus bergema di Kuala Lumpur, barisan Korea Hafiz Hafizah dari dalam dan juga luar negara bakal berhimpun menalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah majlis yang syarat dengan penghayatan, keindahan dan juga keberkatan. Bila pada 6 sampai 9 Oktober 2026, bermula pukul 9 pagi sesi hafazan, pada pukul 8.45 minit malam acara tilawah yang berlangsung di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Jadi anda juga boleh sama-sama ikuti siaran langsungnya melalui TV1, RTM Click juga, kan semestinya anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click, sebab dekat dalam aplikasi tersebut bukan hanya ada siaran radio sahaja, kita ada siaran TV RTM sekali ada kat dalam tu. Jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa muat turun dulu aplikasi RTM Click, memudahkan anda tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus ikuti siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM. Alright. 8.43 minit malam. Alhamdulillah, tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam akan terus menemani anda untuk seketika, untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara. Alright. Dan selepas itu, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Anda boleh terus ikuti kami juga menerusi 92.6, juga menerusi portal rasmi kami dan juga menerusi aplikasi RTN Play. Alright, hari ini sebab apa? Katakan Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. 30 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, jam yang keempat kita bersiaran untuk hari ini. Jadi apapun, sebentar nanti kita ada bagai perkongsian informasi yang terkini dan juga hiburan untuk anda. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan musim WhatsApp kami talian 012 603 0603. Sambil-sambil kita berhibur tu, sambil-sambil tu kita nak raikan jugalah kan pendengar-pendengar yang hantarkan kiriman musik WhatsApp Negeri FM. Alright, jadi apapun, kepada anda semua yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, lebih-lebih lagi dengan keadaan sekitar Seremban ni, hujan, kan, kenalah berhati-hati kalau hujannya terlampau lebat sampai mengganggu perjalanan anda. Pastikan anda berhenti dahululah di kawasan yang selamat, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke kan. Lepas tu kalau dah okey, boleh teruskan perjalanan. Alright, jadi yang sedang menjamu selera pun, selamat menjamu selera. Alhamdulillah, jangan lupa untuk sentiasa bersyukur dengan segala nikmat-nikmat yang telah pun kita nikmati. Sekecil-kecil nikmat tu, sekiranya kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan, insyaAllah akan dilipat gandakan lagi kan. Jadi jadilah insan yang sentiasa bersyukur, sentiasa latih diri kita untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah pun diberikan. Alright, kita nak berhibur seketika dengan lagu persembahan Ezlin, Jikalau Aku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat, pantas, mudah dengan My Digital ID.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet tanah air kita ya, yang berjuang di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang ke-20 tahun. Dan sedikit perkongsian ya, berkenaan pungutan pingat setakat pukul 9 malam ya, Malaysia berada di tangga yang ke-11 dengan pungutan 6 emas, 5 pingat perak dan juga 12 pingat gangsa, dan jumlah keseluruhannya 23 pingat telah pun kita pungut setakat hari ini, setakat pukul 9 malam. Dan kalau kita tengok juga ya, menerusi sukan berbasikal, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berjaya menamatkan saingan di heat ketiga dengan catatan masa 10.576 saat, mengatasi pencabar dari Kazakhstan dengan perbezaan masa 0.408 saat, sekaligus mengesahkan kemarahan beliau ke suku akhir acara pecut sprint lelaki. The Pocket Rocket Man akan berdepan pelumba tuan rumah Jepun, Kanata Takahashi, bagi memburu tiket ke separuh akhir. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan, dan sama-sama kita mendoakan untuk The Pocket Rocket Man kita, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kita, untuk peringkat yang seterusnya. Dan pada sebelah petang tadi, kita berjaya juga memungut pingat gangsa menerusi Kirin Wanita. Jadi apapun, tahniahlah kita nak ucapkan buat semua atlet-atlet tanah air kita yang berjuang di Sukan Asia Nagoya 2026. Alright, jangan lupa untuk sama-sama kita mendoakan dan juga kita beri sokongan yang padu untuk mereka.

Esok saudara sedikit pemakluman ya, 1 Oktober 2026 akan berlangsungnya aktiviti ataupun program NAS Edu Venture SMK Tunku Ampuan Najihah untuk tahun 2026 yang akan berlangsung di sana pada mula pukul 8 pagi sampai lah pukul 1 petang lah, 1 tengah hari. Ada pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan, antaranya ada pertandingan NAS Talent Showcase, ada shootout bola jaring, ada terapi kecantikan, ada e-sport Mobile Legend dan juga pertandingan berwarna bagi sekolah rendah. Ada juga aktiviti lainnya seperti bicara seni bersama dengan penampilan yang sangat istimewa Abang Lan Tart Writer kita, dialog industri bersama Woman World dan juga ceramah kepenggunaan oleh KPDN HEP. Ada juga reruai pameran agensi kerajaan, jualan rahmah, ada juga jualan makanan dan juga minuman. Jadi anda boleh datang untuk memeriahkan ya NAS Edu Venture 2026 Nogoi Art School SMK Tunku Ampuan Najihah pukul 8 pagi sampai lah pukul 2 petang di SMK Tunku Ampuan Najihah. Esok ada lantak director kita di sana juga untuk memeriahkan lagi program ni. Jadi semua dijemput hadir ya. Ada pelbagai aktiviti untuk sesuai untuk semua lapisan umur, lapisan masyarakat. Alright. Malam kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu yang bertajuk Mawarku, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Tu Baitu.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Really? Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.

0: kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang
3: bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
4: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

dan dikenali sebagai tokoh dalam bidang kesihatan ibu dan juga anak. Dan kalau saya tengok juga perkongsian rakan-rakan kita ya di media sosial, ada yang kongsikan throwback momen-momen bersama dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah kan, ada yang kongsikan, ada yang buat coretan, ada yang kongsikan video momen bersama-sama dengan beliau kan. Ini orang kata sebab tu saya katakan tadi, satu tokoh yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok juga antara anugerah-anugerah dan juga pengiktirafan, dianugerahkan Sarjana Muda Perubatan dan juga Pembedahan Universiti Malaya Singapura pada tahun 1955, dan pada 1992 Allahyarhamah pengiktirafan Fellow Kehormat daripada Kolej Pakar Perubatan di Raja Island. Dan kejayaannya menjalani latihan sebagai doktor di Hospital Besar Kuala Lumpur pada tahun 1955, dan pada tahun 1964 beliau menjadi pemangku penguasa perubatan Hospital Besar Alostar. Jadi apa pun saudara, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali. Dan kalau kita tengok juga mungkin ada yang nak berziarah ke pusara ya, dia boleh pergi Pusara Negara Taman Selatan Presin 20 Putrajaya, dan waktunya bermula pukul 7 pagi sehinggalah pukul 7 malam. Pusara Negara Taman Selatan Presin 20 Putrajaya. Semoga ziarah ini menjadi tanda ingatan dan juga penghargaan atas segala bakti serta sumbangan Allahyarhamah. Terima kasih Abang Ibrahim kita yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Saya berharap anda terhibur, pendengar-pendengar Negeri FM terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Pelangi Petang,

0: Sebagai jimat, menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental?
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Persembahan Friends Band, Kisah Bulan Bintang, baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 10.44 minit malam. Piala ASEAN FIFA 2026 sebelum ini, kan persembahan sebelum ini, Harimau Malaya bertemu dengan Indonesia pada 28 September yang lalu, dan yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno, ya, dengan jaringan 0-0. InsyaAllah esok Harimau Malaya akan terus memberikan persembahan, ya, menerusi Piala ASEAN FIFA 2026. Akan bertemu pula dengan siapa? Dengan Singapura. Jadi apapun, semestinya peminat-peminat sukan bola sepak tanah air kita semestinya menantikan persembahan ataupun perlawanan di antara Malaysia akan bertemu dengan Singapura. Akan jadi apapun, sebagai rakyat Malaysia, jangan lupa untuk sama kita terus doakan dan juga kita berikan sokongan buat pemain-pemain Harimau Malaya kita. Alright.

Jadi jangan lupa anda boleh saksikan ya menerusi Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Sebab itulah saya awal tadi petang tadi saya selalu ingatkan kat korang semua supaya muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Bukan apa. Kan supaya tak kira kat mana juga korang berada kan, boleh terus layan Negeri FM. Lepas tu boleh tengok yang mana minat bola, boleh tengok dekat telefon, senang. Kalau dekat rumah ke, dekat mana kat tempat kerja, boleh buka dekat PC kan, RTM Klik. Jadi senang, tak kira mana juga anda berada, anda boleh terus ikuti perlawanan-perlawanan Piala ASEAN 2026, Piala FIFA ASEAN 2026. Alright, jadi jangan lupa temu janjinya esok yang akan berlangsung pada pukul 8.30 minit malam. Tepat pada pukul 11 malam nanti, seperti biasa Utama 11 malam akan terus menemani anda untuk seketika, untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, mungkin juga berita berkenaan Sukan Asia Nagoya 2026. Alright, kita nak berhibur dengan Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam belanjawan 2027. SPRM syor penambahbaikan tadbir urus felda. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Wani Khairi sebentar di suara lagu yang bertajuk Biarkan menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar lebih kurang 30-45 minit untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang terus setia dengan Negeri FM sehinggalah waktu ini, sehinggalah jam yang terakhir untuk edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, macam mana malam ni saya harap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Kepada anda juga yang sedang memandu, selamat memandu. Pastikan berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemandu anda. Abang-abang pilot darat kita, e-heli, penghantar makanan, penghantar barangan kan, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau rasa macam letih ke, mengantuk ke, pastikan dah rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, okay? Jangan ambil risiko.

Sedikit perkongsian saudara menerusi Formula 1 kan, Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 ya. Saya nak kongsikan kepada anda yang akan pergi menonton berkenaan panduan perjalanan dan juga keselamatan, antaranya pastikan anda gunakan pengangkutan awam ya. Orang ramai digalakkan untuk menggunakan pengangkutan telah pun disediakan bagi mengurangkan kesesakan trafik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk semak maklumat trafik, semak maklumat berkenaan laluan yang terkini sebelum memulakan perjalanan, dan juga parkir di kawasan yang telah pun ditetapkan. Itu pun penting juga kan, janganlah parkir merata-rata, boleh mengganggu aliran trafik. Dan juga jangan halang aliran trafik. Saya disebabkan apa yang saya cakap tadi tu, disebabkan kita tak nak halang aliran trafik yang telah pun disediakan. Dan juga jangan bawa barangan terlarang. Pastikan anda tidak membawa sebarang barangan ataupun bahan yang terlarang. Dan juga bersedia menghadapi cuaca, seperti kita maklum berkenaan dengan jerebunya, lepas tu dengan keadaan fenomena El Nino, kepanasan yang melampau, cuacanya tidak menentu. Pastikan kita bawa air yang sepatutnya, bawa payung, pakai topi kan, pakai pakaian yang cerah, itu yang lebih baik. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok, ramai masyarakat kita dah beli kipas portable yang kecil itu kan. Bolehlah bawa nanti, sekurang-kurangnya bolehlah menyejukkan sikit kan, bahang new Formula 1 ni kan, dengan keadaannya yang agak panas. Jadi pastikan kita berhati-hati, itu yang paling penting lah. Sedikit perkongsian yang mana nak hadir, nak menonton kan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Alright. Baik, saudara, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang teman saya seawal pukul 6 petang tadi sampai dah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok menerusi waktu yang sama. Alright, saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada kumpulan Wali Band, Nenekku Pahlawanku. Assalamualaikum, saudara.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ini supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansu dan FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi, untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng Burung Hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng Burung Hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk selain untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah,

salam sentiasa di hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang mandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

Pada dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada UOPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman kat Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi layan. Okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon, cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula. Awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di Audio.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

panas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.05 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntun. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosiana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Dia mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi, semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DJ GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat, insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya ialah kalau boleh, kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang yalah, macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada USYMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis, GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar Geng Burung Hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Saya akan teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Sonar FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira, sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.

surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri supaya kamu litas kunuh, supaya kamu rasa tenang dengan dia, salli ala sayyidina Muhammad, dan salli ala sayyidina Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, salli ala sayyidina Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyid Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur berbeza, banyak benda yang berbeza tak boleh. Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud salli ala sayyidina Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah SWT Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad inna fi dhalika laayatan liayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tu kan tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal, baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Kita abang jangan duduk doa, doa tu nah, tu duduk minta tu, minta pasangan hidup.

0: jumpa lagi. Ni duk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duk ada ni. Oh saya ke? Ha dia lah. Ha nak ni. Wa dhurriyyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit. Apa? Piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start dah waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga asal kita kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadilah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kok malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia niat kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

berhati-hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Asli Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 27 Ogos 1965, Masjid Negara dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Ketiga, Almarhum Tuanku Said Putra Perlis. Kubah Masjid Negara yang berbentuk payung berlipat 18 membawa erti Raja dan Sultan adalah payung negara yang menjadi simbol penyatuan rakyat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan umat. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil milik

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi. Dan semestinya di frekuensi 92.6 untuk siaran Negeri FM. Jadi anda semua, apa khabar? Sihat ke tak tu? Dah orang kata habis mamai ke belum? Maklumlah masih lagi di awal pagi kan? Jadi hari ini merupakan Khamis 1 Oktober 2026. Bulan yang baru, pasti semangat pun kena barulah. Juga bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan di kawasan Seremban dan juga Port Dickson, tepat pada waktu 5.52 minit pagi tadi, dah berkumandanglah azan fardu subuh. Jadi sama-sama kita tunaikan kewajipan. Dan bagi rakan-rakan yang belum lagi bangun, kemungkinan tak dengar alam lah, bolehlah kita telefon mereka, kejutkan mereka supaya mereka pun sama-sama beribadah di awal pagi ini. Dan pastinya kalau kita mulakan hari kita dengan perkara yang baik, insyaAllah segala urusan yang kita nak lakukan pada hari ini dipermudahkan. Amin. Dan bagi anda semua yang mungkin ada kesempatan tengah rehat di kedai makan, kok-kok tengah dengar Negeri FM kan, ataupun sekadar memandu tapi tengah berhenti dekat R&R, tengah rehatkan kepala sekejap, orang kata kan, mungkin sakit kepala bawa kereta kan, kalau nak kongsikan ucapan anda ataupun nak kongsikan sebarang info yang menarik, terus je dekat WhatsApp konti Negeri FM, iaitu di 0126030603. Dan insyaAllah Allah akan bacakan satu persatulah. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Mungkin anda tidak dengar di 92.6. Kami pun ada di 95.7 dan juga 107.7. Menarik kan Negeri FM? Kita ada tiga frekuensi. Jangan macam-macam. Jadi bagi anda semua, sekali lagi selamat pagi. Semoga dipudahkan segala urusan. Dan waktu inilah 6 hingga 7 pagi kita akan siarkan lagu-lagu yang hits, iaitu lagu jiwa rock kapak. Mungkin anda nak feeling-feeling di pagi ini kan. Sekarang ni jom kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Search, lagu yang menjadi siulan ramai, iaitu berjudul Fantasia Bulan Madu. Semuanya hanya di siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mano lah pagi ni datang ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lai hai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika Fermi ingat sampai bila-bila. Jadi kalau anda semua pagi-pagi ni rasa macam mata berat je, kepala pun macam masih dekat atas bantal kan, jangan paksa diri sangat, terutama yang tengah bawa kereta lah. Sebab mengantuk masa mandu ni bukan setakat buat kita rasa tak selesa, tapi boleh juga melambatkan tindak balas kita tau. Jadi kalau perjalanan anda jauh, contoh daripada Seremban pergi ke KL, cuba bentilah dekat mana-mana kawasan rehat, turun jalan-jalan sikit, basuh muka, minum air. Kalau terlalu ngantuk, tidur sekejap lah, 15 hingga 20 minit pun jadi jauh lebih baik lah daripada kita paksa buka mata kan. Jadi kopi pun boleh juga bantu bagi setengah orang, tapi jangan anggap kopi tu lesen untuk terus memandu walaupun dah terlalu mengantuk. Jadi bagi ni kalau mata dah mula kelip-kelip sendiri, jangan lawan. Sampai destinasi dengan selamat tu jauh lebih penting daripada cepat, okay? Selamat pagi, hati-hati atas jalan untuk semua pendengar Negeri FM. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Okey, bertemu lagi kita dalam set berada pagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini. Jadi pagi-pagi ni kan, kita kan suka main telefon kan. Tapi sebelum kita percaya apa yang lalu dekat skrin telefon kita, satu soalan, betul ke berita tu? Kita kena tanya balik kan. Sebab sekarang ni banyak sangat berita bergerak laju. Satu tajuk tu dia boleh viral lah dalam beberapa minit je. Tapi belum tentu apa yang viral tu benar. Sebab tu penting untuk kita tahulah mana satu maklumat, mana satu andaian dan mana satu berita yang betul-betul disahkan. Jadi kalau anda nak mulakan pagi dengan perkembangan terkini yang sahih dan boleh dipercayai, seperti biasalah, teruskan bersama dengan Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur sebentar lagi, tepat pada waktu 7 untuk utama 7 pagi. Dan pastinya apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara, kita bawakan kepada anda dengan maklumat yang disahkan. Okey, jadi terus kekal di frekuensi ini 92.6 dan anda semua jangan ke mana-mana, sebab selepas ini pukul 7 dan ke atas kita akan mainkan lagu-lagu hits yang pastinya lebih fresh, lebih menarik untuk pemanduan anda sepanjang perjalanan ke destinasi. Okey, sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang, hanya di siaran Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 Warga Emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pada waktu ni, jomlah kita intai dulu cuaca dekat Negeri Sembilan ni macam mana kan. Macam biasa, kita lihatlah ramalan cuaca daripada Met Malaysia. Jadi kalau sebelah pagi hari ni, mereka meramalkan jerebu dan petang nanti ribut petir lah di beberapa tempat. Dan malam kemungkinan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu dia ramalan cuaca kan. Tapi kalau kita tengok pagi ni, memang jerebu lah sekitar Negeri Sembilan. Yang pastinya kita utamakan kesihatan kita. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka kalau kita nak keluar rumah. Kalau rasa tak sihat, itulah kena pakai kan, supaya nanti tak adalah makin melarat. Jadi kalau anda tiba-tiba rasa macam pening kepala ataupun rasa nak demam, sakit tekak, tiba-tiba selesema ke apa kan, terus je pergi dekat mana-mana klinik kesihatan berdekatan, dapatkan rawatan supaya kita boleh cegah lah sebelum ia lebih teruk. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan yang lain. Dan yang paling penting juga, jangan lupa minum air dengan banyak. Kalau tidak, nanti dihidrasi kan. Jadi teruslah layan Radar Pagi sehingga pukul 10 hanya di frekuensi 92.6. Pastinya banyak lagi perkongsian yang menarik untuk Amar kongsikan kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru jugalah yang menjadi siulan ramai juga pada waktu ini kan. Kalau kita buka dekat media sosial dan sebagainya, ada je orang pakai lagu ni dalam video mereka. Tak lain tak bukan, lagu daripada penyanyi Amar Haikal yang berjudul Gila Bayang, hanya di Radar Pagi Negeri FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Okey, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad dalam segmen Radar Pagi siaran Negeri FM di frekuensi 92.6. Jadi untuk waktu ini pun kita nak kongsikan info Sukan Asia 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Jadi kalau kita lihat statistik kan, kontinjen Malaysia menduduki tangga ke-11 dengan kutipan 6 emas, 5 perak dan 12 gangsa. Dan setakat ini kita membawa pulang 23 pingat lah ke tanah air. Jadi sama-samalah kita ucapkan syabas dan tahniah kepada semua atlet Malaysia yang bertanding. Dan untuk hari ini juga, tak lupa kita ada kejohanan FIFA ASEAN Cup 2026. Kalau kita recap kembali antara perlawanan yang telah pun berakhir adalah Malaysia menentang Bangladesh pada 25 September hari itu, dan kita menang 3-0 lah. Dan seterusnya, perlawanan yang kedua untuk kita adalah di 28 September yang lepas, ketika kita menentang Indonesia selaku tuan rumah yang berakhir dengan jaringan kosong sama. Dan hari ini kita akan bertemu pasukan Singapura dan perlawanan tersebut akan berlangsung di Bandung, Indonesia lah. Manakala kalau anda nak saksikan perlawanan itu secara langsung, nak tengok live seperti biasa, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTN Click. Betul-betul percuma, tak payah subscribe. Boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store, sebab dekat situ nanti tepat akan live pada waktu 8:30 malam ini. Jadi sama-samalah kita berikan sorakan yang gemuruh walaupun daripada rumah. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Nosalih, Rahsia Tuhan, hanya di Radar Pagi.

0: yang terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.